bani bani bani bama bani bani bani bani dari dari dari dari dari dari dari dari dari ga ga ma ma ba ga ma ma ba ma ba bani pani sa ri sa ni ba ma sa ri ga ma ga ganapatim mana sa smarami vasishtha vama deva.